0: Saimoni Akbariabik Dana Nibileog Dorosema Yudokak Begok Savadlea Dillugu Sokuigilag Tamini Unikaag Dillugu Tusanera Migatigo
1: Annuakang Neu Miksanu Annuakang Annuakamad Miksanu Sokosibunga Annuakadaktani Man Uwikaw yun Makukto yun Ila sosi yung ilok tuwa doon at kaw yung mayayon na mataman na ilangin yun ang uyaw yung doon ilangin yun ang uyaw yung naman at uktaw yung nilakso nito ima ito sosi yung ano ka nga uwa nga ano ka kailako si mayaka si udlang ming atayo kaklunga atayo alung ning ano ka kaklunga Soklo iman naman na kawarangon na kaktawag doob at jingin ni. Kaya man na ano kakasunga. Sukwe sulilaw ka ma. Ano kakatay may tulti. Ako na kakasunga. Ilangin nyo ako na kakasunga. Sukwe staw yung gudwa. Ilangin nyo sukwe staw ni may may tumi. Ako na kang nakakpong. Takano na kuwiwik sang mga gud. Akun nang ang mayudlun tan ang mayuarudlun piminga tingayo ulung mi uchi uti sanga na kai tuktu tingayo ani sinya kaklu tapan no kagatta anno kagam koi sude kama ako bituin nakslunga tan na ditap akulaga ya ik ik pangmat Takkanun nak kau nak semua aku betul nak semua. Nangis sih mak, takkan nak usik sih mak. Tapi, zaman anak sudah ramadu, aku betul nak semua. Anu aku betul zaman anak pak semua lo, kau pak semua lo zaman. Ukiu nak kasi ni kia. Makung ni gelubah, sokoi sudah semua. Pingasun itu apa ukiran dari mailing itu? Cuman awal tiang kita rugi, lekak kupui lekak kuilak. Kacini aku dah kasih uang mengada. Mau aku dah kasih uang mengangma, neng mengangma. Ukiran kacini. Pikir doang nino time. Pikir waktu ni lah, ada yang waktu tu, aku dah waktu tu, tapi mai pernah umat. Aku betul nak kata sini, tapi mana nuah tak pungam. Tapi okey, pingas itu ke ani kau umat. Pingas aku tu, makul tu ke, awalnya aku doang melu tapi mana tu pingas ni nuah kagama. Uki yung patuk ni ano ka kasak po nga. Awi ako sa kadwa ang matuk to ni ano ka kainaklo nga. Dahil man na tsukwe sulila ko nga. Awi ako sa kadwa ang matuk to ni ano ka kasak po nga. Awi ako sa matuk to ni ano ka kasak nga. Takka ko ay dito sila lito. Upangango ng matuk to sa kadwa kami. Natsakot sa kadakpaklo nga. Uki ukut. Pedia ya, anu aktau dok semua, tu aktau dunga dok, anu aktuk tau nasi udah kama, ikum mak semua, ablang ni ada kangen tak, ablang tak pelau kater, tapi pun tu aktau jitu nak pelau mud, ablang ni asal, sini sudah pang neng ni ada kami, nasi kuyamudu ilai ikum malu tak,
2: Kami alukti tu time nak tak kiti kiti kau ilusi sosok siut itu. Uangan kami nama gaya kerungin ni
1: kami leo tak kami tahu gama mau se komkolitian aku pitu tak agak aku bija ikut kai mesti macam tu buat apa apa tu pingat sih mesti luka tapi okey okey kita tak sila pak ila kok tu kudu luti kulit tegalu amma kami perlu ke ila kuna yuk luti ila kor luti ila tamau nanti tu tak agak luti tapi macam pasu ya tak bunga awal lagi suka, anu kata iman nasuho sih, anu kami pibalauk. Tak kuat, tak awal lagi sangat semua anak-anak abad lude ada ulune, awal lagi tak semua gama, abad luka semua mau nak, abad lude, cuma kunangan abad luka pelauk tuh. Kanu dengan mengakui tiak tu, abad lukang nak tahu, tak mau nak kami gitang magu, kami ngada, aku bangang, sila tinggal bangang, ni kutu ni dia lulut, tapi mana abad lukang nak tahu ramat, abad lukan itu lukun abdah suka. Ujuk tuk pelau miung, negeri pelau miung, abad lung miu tang mi, uju mi, tak waktu kita lung kalah sama miu malah sama, abad lung mi nipin esok kami ama yang mi ujuk tuk lunga uluk, tapi macam tuk pelau ibu, dan anuah hanya miksa, kuasa takut tak ada takuk anak kuk. Tapi menentukan nuah begitu tu. Awal sahaja nuah mencuk tu abis nanti aduin nak sulit. Kalau nak tu ni aduk pagi. Kalau tahu ke atap. Kalau nak tu ni aduk petlian. Kali ini sila unikah sebenar nuah mija. Dan awal lagi tiada ujuk tu. Ilak sosial belum ada mah, unikah kau sama anuhan ni, tapi bunga utis lagi bunga. Tapi mah pada waktu bunga, ujat tiup dekang nak kau sama, amma suri kami itu, tapi mana dengan suri, tapi mana itu pagi sinyal, ada kufir sinyal, tapi mah pada waktu bunga. Tap angil juga makai uban nipik tak kudu juga mak. Am kami tang mika mak. Ungu roti di kudu rak punga sulle ilublin ilu itu ada roti ungu roti di kudu rasa juga. Macam leka kau nak sedi tunga doh ke oksyet ini. Mac ida kami pangolu nilu. Taiman nuah pada kedua. Kami tarang madu, pijau tak kau nak semua, umi turun nak semua yuk kama, umi rute kau semua. Tapi macam mana udah lama, amma coba, tapi macam apa, ada yuri kuru luti, anu akan nak terlak boksu rusak, amma. Tamau na atiginga do kaklinga do kipisi merang mati kidlu akari sage. Tapi mana ati kaklune ati yukala kaklune kidlu akari sage. Ujati uti kaklune. Tapi mana kidlu ari kuru itu mana ati yuri kuru kidlu gugu tak kuru aksi mayanga ammalu kidlu ari kuru itu tapi mana atiginga Ati kita tak akan itu, atau ada yang nampak itu waktu asal. Namanya kita masuk pada waktu lama. Biar nak sih mungkin makan sulit, piyum nak si batang mika ma. Uki ukatay katangin nati. In makasak ni June ay ni June uki ukatay ma. Sakin June sa ipanik June. Amma lang pikak. Alok si talat talag ibunga. Ilaak kohtuungi, siakkuung matamauna kulaaga ohtuti. Ilupaak akidjutisi magidjutit taununga. Ununga nga. Tamaunga ungiraanga ma ilupaang ma ilanga ungikasiuti varakluu. Ammalu tiriksiuti taaklunga. Tikkiluak taaklunga tamauna karlik. Taman idulat tuktuayang takin nagsaldun si dadlak na nagsaldun na tukutik kaglun si dapak kaglun na nagsaldun uktuti tuin na kaun tao tungwang na kinesi tuin na kta ilak si dadlak ay nang nalawman tuktuni anwa kain na tlangalwa uki ukut tuktuni si dapak kaglun awiyak kun upengarang man ukiung yun na manatse ko di takso tapatay man na awiyak atong nekta tuktu takkan na ilubliw dun ilubahagat duho katlo nakta ni atong neang iluang niko taman na so siyo niyo ilak ko siya unikangan na sukarwak na taman na tayo na ito ulegibu tirik siyo di takso nga aku dah kagum nak semua, takkan aku nak juga aku mahu kagum nak semua, mahu nanti kagding mahu lagu, kui balik semua, kagding mahu lagu kui balik sama, tapi terus siut kagum semua tu, tapi macam tu kerja, anak yang rangan malu terus siut dia pergi. Kakling semua mana tuktau anak asal orang terkakling berkat, dah mana anak pelajar semua, kau ni ada orang ama tercium jah semua kakling orang ngerti dia mesti kau ini pelajar semua, dah mai tahu di semua, ijang aku tak usah kata orang mikirnya ni, pikir aku luar sama, pikir luar sama. Pisung mita ko sa dunong mikigiani. Tahan na pagkatigan ni Biyak sa angod doon niya uwa nga angodin na yod doon. Tapanit ko nung kuwi suktuwaro ulo kama. Agaya ko doon akso nga doon. Utilagaro akso nung. Tarigan niya akso nung. At minang malakso nung. Tisinita ko sa iyo noon na. Angodin lagayara doon nga sa ukaim. Ang naglaw na pagkatigan dito ko. Tapi macam mana? Angin kau dekat waktu tu, kau ni aku pergi waktu tu buat rumit tak sengaja sekali aku pergi tu. Amma tu kan ni macam ni aku ni sama. Iman kau isu di sana tu kau jual orang, kau juga jual orang tu. Tapi tu terisu dia pergi tu, kau tak kau nak jual orang waktu tu. Dah si tapi mana kau isu jual orang tu ngapis isu dia. Pergi awal kerja waksunga, kagling meiluan kui warulah waksunga. Terusi jaga sekutu dengan waksunga kui juga semua kui juga mandang semua kui waksunga. Terusi kui semua waksunga dah mana kagling meiluan ud nedut tengah. Terusi nunggu awal kerja waksunga kagling meiluan kui warulah waksunga. Ilaak tu sak perak tu ngakting me iluanut kui waktu binam ni. Ilanga silam mukui kalau waktu kui ilanga taman nak kui suruang ni kumur. Kakting me iluanut kui itu. Ada setiap kalau waktu mudah mesi mesi ngakting me iluanut kui itu. Unat, unat lah kalau waktu ni unung aisyikan. Kui sungai ni kalau waktu ni tabangir kamu masih kisah waktu ni. kakling ma ito ano ko ay ni kukuro tayo may tutsal ako si magiru ang ikakasukum tikignan no ano ay akasuma itin akasuma tapos ilo pa ako ruk alaksik ka tsalo akasuma sutakudliyo kaangan ni itinang alaksuma Mikinigan nung lukiya, takusay si tangwak doon ng mayo, pigalok dito. At ay maitiw sa lako si Magibunga. Tamad niya ano ka kang niyo, mikisa, unika ka na sukarwak taka. Asilo, unika siya ka nung ulakso. Tapos ay maitiw ka ma, ilakok dito sa atigik. Kukka ilupa kukka aleksik kukka taiman pibalilahutuwa. Innahtito annoa kalahtukululuwa. Ilaatariksiyuta kalilahutunga. Sudi aleksik kipisima lahutinnakik. Asikkali kipisima vaksutik. Kaujima lahumajima sukusiokotikaloa. Kapikkiatu kaujangnagamarukia. Kaijokia umuluka kip. Kidlokhsima yagayagi taimai pala hukdunga. Tamati annoa khagni mikisa bittakbaha. Imnatu yumi atigi khadagangama akudikululunga angiji patakulungni. Aku khaksunga pibala hukdunga. Ila unonikakao innakko. Atau dikurung dunia ilakun nasakang nasakpok atau yang kagun nersunne nasak nasir ditakar sunne mana kurita yang waktu tak ajingan ilak atau yang rumiman nasakang naktok pikirun nertati ibu ilakku langman nasak pada waktu atau yang rumiman coba Tamanna annu akangni mikisa ukhasana sukkalu akpara sikhinnu yarlu naammaktera sukkalu arlugu tamatuma annu akangni mikisa taimanna kami khapala kuwa tayuqarluta takiyorugni kami alukuttu taimanna sanasimayuni aluk siqquttaqullaagu pituutaqarluni kami kuta kurul. Awi kudumi kilo aktil duta ila ilu pa ina aktu kuru bala aktu gun ata yuri kurul duta awi awda rangan sila dami tuktu ni ata gunne aru aktu ta kisi ani li angil aktil duta taiman nati kuta aktu ta lunne sila pa aktu ta lunne bibala aktu gun Taman anu akan dengan time itu lakpo. Amma time sih udah pahmi. Upin nak cakal udah kangen kerja nak dulu nanti aku pelawat kita. Dah cuma ni kerja naik kisati udah lugu kisati uang mikai. Ayuh susu kan dia aku semai. Jadi akal aksen itu dari semua mana ukur satu kami ukur tu naik di satu kami kadulun akta ni atau kata kau tidak ujarin bunga bengak kadulun dia sudah si abang untuk sukan macam sering makan ikhlas aku akikit dengan nuah aku tengah mata nuah tak tu keluar kadulun akta ni. Tapi mesti macam ini, kalau kita mau kat tak tu, kat luar tu ni kau yang malu. Anu kat tak tu kerugian mah, atau di luar si mungkin mah, main urut tidur kuai. Atau semua aneh gaya gaya susah keluar mah kat luar tu ni. Eki galunga, atau sudah urut semua kat luar tu ni. Dakwan ngaru ko terpigi kituk tu kaya oko ganjung ane kaya tiang nang menga. Tapi kisah ni kisah orang makia main orang la. Julai oko orang makia nak lunak tni atau orang nak sila oksi macam ikiga robot tu ni orang orang orang Tak menanduhak kang nama ugiat silauk si mati gibunga. Temaja anduhak kang nama kisha unika suktera piuia ulang itu lukiang piulak itu lukiang. Unika cia sukruh pa anduhak kang nama kisha awang anduhak kang nama silauk tama. Asikan utang ada gunuk tu time esy majut mana time inyujut. Tusani akpata tay manna tamanna annuraq unikkaartaruarsimangi matamatsu unikkaarasoqulu yallarpaqa
0: khoyannami saimuni akpariya pik tanamitti materimiyutaq noqqarfiksattinnu tikitaujarermigatta khoyannami ke tapane qatigiyunnaqqaugassinna qauppattausunni saqsaukkannilaarmiyoq onnoqattearnaarpusi qauppat

0: Deutsche Money 2009 oti logo in Marit in Otohai cutting at it out in logo Avatakunut than cutting out your lock to win up. Inuit Hanuelo se winning it Maliga hoti winning it Pinaklo to Hatuamat Hanuelo Hatana Mangata Takoilang Yohaya winning Deutsche Money oti logo to Salog Netabut Tamosi Homak. Ukhalimati tau yang ngatilu.
1: Tamu sekomak. Teman unikale siwa. Tuli tek unikale siuka. Mak pecah ngawat tangan mata tak kau lalok sebut ada etnagi. Hantunya lima te unikale kuasa siuka mak. Unikale ok semalak ni bunga. Nalca doang ini siuka makanok. Tapi mengenai apa juga, unik kartu ni saya mungkin ingin soal ni. Tapi mungkin tak cuma ni, ini ajar tu ni, dia aku mahu tahu lah sebagaima. Unik kartu ni, jodoh terlalu halu, teman na, isu malah ajar tu mak. Kini lalu nak mengata ini halu, awal ada gitu je tak aku ni halu lagi mak. Tapi mungkin tak cuma ni, penyokong terutama ni enyuk. Jadi makcik makcik tahu semua kunci mana. Nuna lelu, anggaruk kangen angin ammalu ada takut, anak kut temak kuah. Jadi mak, ikhlas tahu sini. Jadi mak jauh untuk si malang. Jadi mak jauh tahu semua kunci begini kau pun tak tahu je cuma ni. Kati kutau sini. Jadi kuah ikhlas tahu ni mak jauh lalu kau. Tapi mereka hati net, aku naik hati. Ia mereka semua kau. Tapi mereka hati net, aku naik hati. Letu kuten na, inyo. Amisu inyo itu hati lagi. Tapi mereka pun dikasih ulang semua kau. Unik kampung ah. Tapi mana na? Angit cua aku ni. Ia tapi mereka hati net, aku naik hati. Inyo kia ruang ada naga ni alat hati. Jadi aku nak mana angit kia cua kami. Tapi mak kengun ini mana aku, ikatok tau rasa umi jangan itu. Ini wakil kerja itu ni mana? Takkan ni, ima ada waktu tau udah minum ni, tak cuma ni anggaran tu hat tengah mana, tak cuma ni utile aku. Ini uk tambah guna ni mana? Kanun lima tambah macam pun ni jangan memang terlihat kau sih boleh buat. Umi kerja kerja lekda hat terus macam tambah tengok. Kerjung aku habung ah, tu rasa nak ni. Kau melayu tu kehian ni, kau hak ni mana? Ikhlas tu nego, ni rak tu nego. Kerjung mana? Kehian ni, cuman inu rak tu rak sor ni, mana inu kehian ni kesakut? Tapi kau sih boleh bul. Inu kehian aku mana ikut? Kau melayu nak mana? Kau melayu ni kau ikhlas doktor suruh ni mana? Pengen tu ini peningan ni, nama kerja aku nak kami. Junalil lo, anggar kahkan lo kat tempat ini orang injut, pelik aku ni injut, ammalo tanta tua, pinok tu tu ni anggar kahkan, cemak mik, agnau lo, anggutu lo, dah apa kerja orang ni, tak kuah, terima dengan tujuh, karena pilu alu korak terus satu kat tempat ini no, ini orang yang curah tujuh. Kami jauh tu kehat tengen lah, kami jauh tengen lagi. Cuma nak lari nak, cuma nak akal walau hati benda tu. Unik apa mah? Unik leh si mana kemak pecuk leh otak peradu hati orang ni ada kalau si, hangat kia lagi mah? Kau ni main nama, amal utai betul leh kehat naga. Tapi kau rasa sekut leh mah? Asyik mil yang ini. Ekor luar sekolah leka, luar ringul tu ni pemata. Asyik mil yang ini. Negeri ugi aku si, pitar tar lagi. Tak kuno apa tak kuno. In mahamak pitok leh orang dah mata. Tak kau ilmu macam leka. Tapi mah, luar kain nak mah. Ikan dok tau sahur ni yang itu. Akhirnya tu nyata orang mati macam cara kan? Kau dia aku tu bilang malih hitun ni, kau macam orang mati kerok tau sahaja guna yang itu.
0: Louis Mott. Louis naulak aryak.